0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: MED-9 itu apa ya?
7: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
8: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Saya akan memberikan resep cantik 5 senyawa yang dibutuhkan oleh kulit ya. Jadi ada kalsium, ada magnesium, ada protein, kemudian ada tiroid dan steroid. 5 senyawa itu yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian kita cari di bahan mana yang ada. Kemudian kali itu kita konsumsi, tentunya kulit akan kencang, putih, tidak pernah berkerut dan tidak pernah tumbuh plek ya.
2: Gitu ya.
1: Maka resep ini, jadikanlah resep ini cukup dengan di blender, diminum sehari sekali saja. Maka perubahan, kalau kita bisa menggunakan sebulan tanpa putus, tiap hari kita blender, kita blender, maka kulit kita akan berubah jauh dari sekarang.
2: Gitu ya. Apa itu resepnya?
1: Nah, penasaran juga berarti ya.
2: Jelas.
1: Nah,
2: itu.
1: Nah, maka bagi mereka yang sudah usia 60 bagaimana Pak? Justru uji coba saya usia-usia yang sudah berkerut gitu ya.
2: Gitu.
1: Guru yang sudah pensiun gitu. Guru kan pensiunnya 60 tahun gitu.
2: Betul.
1: Ya. Itu kita uji coba. Ternyata dia juga kaget gitu. Dia pertama saya kasih resep, kemudian dia kira-kira dapat 28 hari.
2: Iya.
1: Dia berkunjung kepada si anak. Si anak kemudian tanya kepada mamahnya. Mah, mama kok sekarang kelihatan muda? Masa sih? Dia gak sadar kalau dia semakin muda gitu.
2: Gitu.
1: Terus kemudian dia berkaca, iya ya, kerut saya kok hilang ya. Nah, itu dengan sayuran yang di blender setiap hari. Kemudian dikonsumsi oleh beliau, saat ini beliau kelihatan muda.
2: Gitu.
1: Nah,
2: ya,
1: sang suami gak mau kalah. Berarti saya boleh dong gitu. Jadi ini resep jadi resep rumah tangga.
2: Gitu.
1: Jadi si ibu, anak, jadi suami sebagai bapak rumah tangga juga pingin muda juga gitu ya. Akhirnya terbukti juga untuk cowok pun sama gitu ya.
2: Gitu.
1: Apa resepnya?
2: Resepnya.
1: Nah, kecipir satu batang ya, kecipir ya.
2: Ini kan kecipir ada dua macam, Pak.
1: Kecipir
2: Jawa sama yang kecipir ini sayur yang ada di pasar itu ada dua macam.
1: Yang di pasar.
2: Oh, yang di pasar. Begitu, iya.
1: Ya, kecipir itu satu batang yang biasa untuk lalap ya itu ya.
2: Gitu. Iya.
1: Saya mengambil kecipir itu kenapa? Karena di kecipir itu kandungan magnesium dan proteinnya tinggi. Bagus
2: gitu
1: banget
2: ya
1: di kecipir. Nah, kemudian kenikir secukupnya.
2: Yeah.
1: Kemangi secukupnya.
2: Kemangi?
1: Ya, yeah. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu satu genggam tuh enggak.
2: Yeah.
1: Jadi secukupnya saja. Kemudian itu dicuci bersih, disiram dengan air panas agar bakterinya mati. Masukkan ke dalam blender. Ya. Kemudian dengan air satu gelas. Nah, sudah hancur, diperas, ambil hijau daunnya, kasih susu kental.
2: Oh, gitu.
1: Wah, rasanya enak. Tidak terasa kalau itu krofil hijau daun ya.
2: Gitu.
1: Tapi setelah dia terus menekuni ini, ternyata perubahan kulit luar biasa. Saya katakan cukupnya kulit di dalam senyawa tadi, makanya di situ kan ada oksigen, ada protein, ada magnesium, terus terpenoid dan steroid. Lengkap di situ sudah ada. Kalau itu sudah lengkap, apa sih alasan lagi kulit kok tidak mau mengencang? Pada sudah dikasih asupan. Kalau sudah dikasih asupan, maka kulit segera kembali kepada regenerasi muda.
2: Gitu.
1: Maka jadi orang jadi muda lagi gitu ya. Nah, ini semangat nih Mbak Atin.
2: Betul. Ibu-ibu monggo bisa dipraktekkan resepnya gitu ya. Ini tadi sebagai pembukaan dikasih resep cantik. Kemudian kita kembali ke stroke Pak Hasan.
1: Kita kembali ke stroke. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa stroke atau darah tinggi atau kolesterol tinggi diakibatkan dari 3 masalah penyakit. Darah tinggi, kolesterol

0: kolesterol tinggi atau diabetes ya. Satu persatu kita membahasnya. Dari darah tinggi dulu. Darah tinggi, konon orang mengira bahwa genetik atau keturunan dari si seorang ayah pasti akan turun kepada si anak.
1: Iya.
0: Maka si anak pun akan menjadi darah tinggi. Sebenarnya teorinya darah tinggi adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ya, yang kita garis bawahi di kekurangan oksigen yang kita garis bawahi. Pertanyaan saya, adakah obat penurun darah tinggi yang jual di rumah sakit, apotek atau di luaran yang mengandung oksigen? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Memang dibuat agar orang ketergantungan. Begitu minum dia turun, oksigen masih berkurang karena tidak ada oksigen. Dia hanya bersifat menurunkan tensi. Dia naik lagi tensinya, minum turun lagi. Kalau sudah ketergantungan dengan obat, efek sampingnya maka jantung menjadi lemah. Kenapa Pak menjadi lemah? Setiap organ yang ditekan begitu tensi tinggi, ditekan menjadi turun, yang kasihan jantung. Sifat penekanan ini pasti akan membuat orang jadi repot. Orang menjadi stres. Jabatan ditekan, tidak naik-naik, orang jadi stres. Kan gitu ya Mbak Tia?
1: Iya, betul.
0: Pekerjaan, wah, pekerjaan itu kita mau minta ke bidang lain gak dikasih. Kita harus di situ, ditekan kita di situ terus gitu. Kita jadi stres, padahal bidang kita yang lain gitu kan. Sehingga setiap penekanan pasti akan berefek samping. Nah, begitu juga darah tinggi. Kalau darah tinggi selalu ditekan dengan obat, yang kasihan jantung, kerja jantung yang kasihan. Maka darah tinggi selalu berefek samping dengan jantung.
1: Jantung.
0: Nah, kenapa seperti itu? Kalau sudah ketergantungan, maka memang takdir kita, usia kita ada 100 tahun, ya, jatah hidup kita di dunia ini. Tapi dengan ada penekanan seperti ini, maka tidak ada 100 tahun. Kalau kita meninggalnya di 60 tahun, berarti kita usia yang terbuang adalah 40 tahun. Ya, karena darah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena obat darah tinggi sengaja tidak dikasih oksigen. Agar orang bergantung dengan obat itu. Kambuh, dia beli lagi. Kambuh, dia beli lagi. Sehingga sang pengusaha obat, dia memproduksi terus karena dia tidak bakal akan sembuh. Nah, kategorinya, definisi yang paling inti adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa tidak diisi oksigen? Kalau diisi oksigen, berarti sembuh total. Berarti tidak ada lagi orang yang darah tinggi. Inilah namanya permainan bisnis. Kalau orang sembuh total, semua perusahaan jadi mandek dong ya. Tidak produksi obat lagi kan gitu. Nah, maka dibuat orang ketergantungan gitu kan. Nah, maka solusinya saya beri cara ini ya. Saya memberikan asupan oksigen yang ada di buah ini supaya dikonsumsi nih untuk penderita darah tinggi ini ya. Karena di pasaran tidak ada obat yang mengandung oksigen gitu ya. Maka buat sendiri. Apa obatnya? Kalau kita lihat buah semangka, kita membayangkan pasti merahnya tuh, waduh, manis banget, enak. Apalagi dia lagi panas-panas gini ya, kalau makan semangka, waduh, sedap gitu ya. Ternyata bukan merahnya yang bukan untuk merahnya. Obat, tapi kulit semangka yang putih, ya kan? Jadi kalau ada dagingnya, terus kita potong, ada tertinggal adalah kulit semangka yang putih.
1: Putih.
0: Yang di luarnya hijau ya.
1: Iya.
0: Yang hijau dikupas, kemudian yang putih di blender, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Kenapa seperti itu? Menurut penelitian kami, riset kami membuktikan bahwa kenapa sih semangka itu seminggu kok tidak layu,
1: tidak busuk.
0: Dua minggu, satu bulan, ada apa sih di semangka ini? Kemudian kita melihat ternyata buah semangka menyimpan oksigennya di kulit yang putih. Kemudian riset kami belah semangka, kita pisahkan kulit yang putih dengan buah semangka yang merah, ya, yang daging.

0: maka darah tinggi tidak pernah kumat. Ada beberapa tips untuk mengatasi darah tinggi tadi kan. Yang tips pertama sudah kita lepaskan tentang kulit buah semangka ya. Iya. Yang kedua sebenarnya kulit buah belewah itu sama.
1: Hampir sama ya.
0: Yang putihnya juga. Iya. Yang ketiga pakai nanas madu. Jadi
1: nanas madu.
0: Tengahnya ya. Nah, kalau nanas madu
1: itu
0: tengahnya.
1: Itu.
0: Tulang tengahnya, hati-hatinya itu ya. Nah, dari ketiga itu tinggal kita pilih gitu ya. Hari ini sempatnya nanas madu gitu ya. Nanti seminggu kemudian kita pakai kulit buah semangka gitu. Itu bukan berarti harus setiap hari dia membuat. Yang penting dia mengkonsumsi itu satu hari bisa untuk satu minggu.
1: Artinya
0: di dalam darah tidak boleh sampai oksigen menipis gitu ya. Orang penderita darah tinggi karena oksigennya dia tipis gitu ya. Jangan sampai menipis. Selama oksigen itu tercukupi bagi penderita darah tinggi, selamanya dia tidak pernah kena darah tinggi. Bahkan dia makan kambing pun tidak naik karena oksigennya cukup gitu loh. Itu kehebatan ya, kalau oksigen cukup gitu ya.
1: Nah,
0: itu memang jenisnya. Jadi orang darah tinggi itu karena kenapa beda sama yang lainnya? Karena memang jenis dari gennya begitu. Dari orang tuanya sudah oksigennya dia sedikit. Melahirkan ke anak, maka anak juga akan membawa gen si anak juga oksigennya sedikit gitu loh. Maka setiap oksigen yang sedikit gitu ya, yang dia rasakan pada otak rasanya panas karena dia kekurangan oksigen. Pada batang leher gitu ya, dia mengencang dan panas. Sehingga kalau ditanya tidak benar dia marah-marah. Itu karena reaksi panasnya.
1: Gitu,
0: nggak kuat sebenarnya mereka menahan gitu ya. Itu karena kekurangan oksigen. Nah, itu tentang darah tinggi. Kemudian darah tinggi kok bisa menyerang stroke gitu ya. Nah, kalau darah tinggi bisa menyerang stroke, terjadinya karena tingkat oksigen yang masuk ke otak sedikit, sehingga otak membutuhkan lebih banyak, yang dikirim sedikit, terjadilah panas dalam pembuluh darah. Lamanya panas pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa pecah karena kekurangan oksigen. Pecahnya pembuluh darah, penyakitnya namanya stroke.
1: Gitu
0: ya caranya ya. Jadi supaya tidak terjadi pecah pembuluh darah, maka kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan oksigen gitu. Nah, cerita punya cerita. Akhirnya Puswita Raja menyelidiki dari berbagai tumbuh-tumbuhan, adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah, di mana pembuluh darah ketika tensi itu naik, ketika kolesterol itu naik dan gula itu naik, tapi dia tidak stroke.
1: Tidak pecah gitu ya,
0: tidak pecah pembuluh darahnya. Maka kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah gitu ya. Nah, penelitian mulai terjadi lagi. Kita bersama tim 8 orang tim meneliti dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dari batang, dari umbi dan sebagainya gitu ya, dari sayur gitu. Akhirnya tidak kita temukan. Kita menemukannya ini agak aneh ini nemukannya ya. Ini ternyata
1: Pungge isi durian.
0: Pungge itu kalau sudah satu hari dia mengeluarkan lendir. Ya, isi durian itu ya. Lendirnya itu ternyata kalau kita gabungkan dengan madu ya, madu kemudian diminum oleh manusia, maka lendir dari pungge itu bisa melapisi pembuluh darah. Kita tes bagi mereka yang di kategorinya mereka itu diponis stroke ya. Anda ini gejala stroke. Nah, ini kita coba. Kita kumpulkan banyak orang, sekitar 50 orang kita kumpulkan, kemudian kita uji coba yang sudah diponis stroke ya, gejala stroke ya. Kemudian dari gejala stroke dia memakai madu itu selamat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Darah tingginya tidak kambuh. Terus yang diponis katanya bakal stroke, tidak lama lagi Anda akan terjadi stroke kurang lebih sekitar 3 bulan. Ternyata itu selamat dari 3 bulan. Nah, kenapa? Ternyata pembuluh darah kalau dilapisi dengan pungge tadi, dengan lendir tadi, dia aman dari stroke. Kita ngambilnya dari lendirnya dari pungge. Kemudian ambil liur burung walet. Nah,
1: iya.
0: Kita padukan dengan itu sehingga

0: Orang meminum itu sama saja dia menyelamatkan diri dari stroke.
1: Gitu,
0: tugas
1: ya?
0: Saya sebagai formulator, bagaimana generasi muda aman dari stroke. Jangan sampai terkena stroke. Karena saya melihat ternyata orang yang terkena stroke ada yang usia 27 tahun, ada yang 40 tahun. Masa depannya kan masih jauh ya sebenarnya. Mereka pingin sekali selamat dari stroke-nya. Nah, tugas saya sekarang menyelamatkan dari penderita stroke.
1: Semua produk Puspita Raja itu satu botolnya isi 110 kapsul di studio. Darah tinggi, Planatur obatnya. Terus untuk gula ada Diagre. Ini untuk menurunkan kadar gula, mengeringkan luka basah akibat gula itu tadi, memperbaiki fungsi pankreas dan meningkatkan stamina. Diagre. Kemudian untuk penghancur lemak, stroke, darah tinggi, penyumbatan darah, itu ada Planatur. Gitu, bagi Anda yang stroke maupun gejala stroke, silakan konsumsi Planatur.
2: Banyak friend saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet, ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas. Sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
3: bikin baru lagi.
2: Itu kalian dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi

0: saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian. Ini berbeda lagi. Ini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan. Yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di obatnya. Apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
1: Jika kita mengalami geringgingan atau kesemutan, ini resepnya ya. Geringgingan ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat, pengapuran, atau penyumbatan pada darah. Sehingga akan terjadi geringgingan. Maka kalau terjadi geringgingan, maka bisa kita ambil daun sirih 3, terus temu giring 2, laos 2 siung, kemudian yang terakhir ambillah bawang putihnya 2. Semua bahan dicuci bersih kemudian direbus ya. Ini cara untuk mengatasi geringgingan. Bisa saja otot itu meringkel atau dia tidak lurus di dalam melaksanakan tugas membawa darah.
2: Begitu.
1: Ya, sehingga kalau kita sedang bersila, terlalu lama duduk berdiri, kita terjadi geringgingan.
2: Ya.
1: Resep tadi, resep untuk melancarkan darah. Terlalu sering kita dapatkan setiap hari, setiap saat. Gitu ya. Itu penderita diabetes.
2: Begitu ya, berarti kadang pagi kena, siang kena, malam kena, itu harus diminum tiap hari ya?
1: Iya.
2: Seharinya bisa 3 kali atau berapa ini?
1: 2 kali.
2: Oh, 2 kali cukup.
1: Pagi sekali dan sore sekali.
2: Gitu ya. Berarti ramuan ini direbus untuk 1 kali minum atau besok masih bisa diulang lagi, ditambah air lagi?
1: Selalu baru. Yeah. Misalnya tadi ukuran airnya misalnya dengan 5 gelas air sisakan 2 gelas. Berarti yang 2 gelas itu yang 1 gelas diminum pagi dan yang 1 gelas diminum sore hari.
2: Ketika besok mau minum harus pakai ramuan baru lagi.
1: Ramuan baru lagi dengan cara yang sama.
0: Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemes, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh, ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
3: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
0: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya. Penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O. Ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O, seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah, ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak. Kalau sama, ini riskan terkena diabetes. Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya Pasan? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
4: Selain buah semangkat, buah apalagi yang bisa menghasilkan oksigen?
0: Belewah.
4: Belewah.
0: Buah belewah yang dipakai adalah kulitnya. Ya, yang bisa menghasilkan oksigen gitu ya. Cuma kehebatan belewah, di samping mengisi oksigen, dia bisa membawa kelebihan lemak. Itu kehebatan belewah. Tapi kalau semangka nggak bisa, pure dia oksigen. Maka gitu. Cepat sekali untuk menurunkan tensi. Tapi kalau tensi dipengaruhi karena kolesterolnya tinggi, maka tepatnya pakai belewah. Sahabat saya, fan Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat.
1: Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut, enak.

Non-stop dangdut enak. GRC, non-stop dangdut enak.

0: herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal. Sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

Dangdut enak. GRC, nonstop dangdut enak.

0: habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Ben Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Cinta Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: 104,3 Ketuk Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan

pesanan, hubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Ben Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka

0: bukan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang, kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
3: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
2: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabila, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabila. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di...
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, apotek
6: yang selalu dicintai dan selalu di...
0: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit ototnya kencang,

0: seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini

Nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begiva, susu kambing Etawa bubuk organik.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Sebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat GRJ. Ya, kita jumpa lagi dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3 di Kota Samarinda. Kita bersama lagi di Golden Memory. Hari ini kita bersama di hari Kamis sekarang 18 Juni 2026 ya. Dan tentunya juga Golden Memory didukung oleh Puspita Raja Herbal. Oke sahabat GRJ, tentunya lagunya yang membuka suara kita tadi, wah lagunya lagu lama banget nih ya. Ini sekitar tahun 70-an lagu ini. Jadi kalau cerita sedikit nih ya, ini tahun sekitar tahun 70-an itu sekitar 76 GRJ pertama kali mengudara di Kota Samarinda. Tuh, bayangin tuh GRJ tahun 76 udah mengudara, bayangin. Ya, salah satu lagu yang zaman itu memang banyak lagu-lagu barat yang ditampilkan. Salah satunya Emerson, Lake and Palmer. Ya, ini sebuah grup musik yang berasal dari London. Mereka ya mulai sekitar 1970, yang komposisi pemusiknya waktu itu ada Keith Emerson pada keyboard, kemudian Greg Wright pada vokal dan bass gitar, serta Carl Palmer pada drum. Jadi tiga pemusik dulu, pemusiknya gak banyak-banyak, kayak The Beatles, kayak Emerson, Lake Palmer tuh gak perlu banyak anak bandnya, cuma bertiga aja. Nah, mereka dengan salah satu lagunya yang waktu itu sering juga kita dengar, ya, bertitel From the Beginning, adalah salah satu lagu rock progresif paling populer dari grup musik asal Inggris ini, ALV, Emerson and Lake Palmer. Lagu ini dirilis sekitar tahun 1972 dalam album Trilogy, dan lagu ini ditulis dan dinyanyikan oleh gitaris sekaligus bassis mereka, yaitu Like tadi ya, dan kemudian nama lengkapnya Greg Wright. Lagu ini terkenal dengan petikan gitar akustik yang khas dan nada vokal yang lembut, menjadikan salah satu lagu ALV yang paling sering diputar di radio era itu. Aduh, termasuk GRJ juga ya. Nah, ini wow, barang langka nih. Oke, tentunya di Golden Memories yang hari ini kesempatan sahabat bisa nikmati lagi lagu era tahun 70-an sampai 90-an, baik manca maupun lagu-lagu pop yang kita main.

mainkan tergantung selera Anda yang punya kenangan dengan lagu-lagu di masa lalu. Oke, terima kasih yang udah pada nimbrung di GRJ, khususnya di Golden Memories yang hari ini. Ada sahabat kita yang udah gabung di fanpage GRJ, Misran Ican. Ya, Misran Ican absen aja Bang Ari katanya. Terima kasih. Oke, makasih Misran Ican. Kemudian assalamualaikum Golden Memory, Mama Apik di Cendana juga udah nimbrung juga nih ya. Request lagunya Beautiful Girl. Wow, lagunya siapa? Josh Merican ini ya. Salam-salam buat Puja dan semua sahabat YRJ aja. Bang Ari Matugas, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Ican. Ada Dewi Sagittarius juga gabung di Golden Memories yang hari ini. Assalamualaikum. Saya minta sebuah lagu. Gak boleh minta, ntar habis lagunya. Di playlist aja ya. Oke, Ebit GAD. Ada berita untuk teman. Teman, oh gitu, berita kepada kawan mungkin lagu, sebuah lagu oleh Ebit yang judulnya mungkin berita kepada kawan ya. Boleh nanti ditunggu Dewi Sagita. Kemudian ada Mahfuza juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bang Ari ya, selamat siang Puja di M Said. Saat ini request lagu Raihana, Man Down. Oh, bukan Mendel. Kalau Mendel makanan ya, ini Man Down dari Raihana. Nanti Raihananya kalau masuk format di 90-an boleh nanti kita tampilkan ya. Salamnya buat Mama Apik dan buat pendengar GRJ, buat Mas Ari semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Puja. Kemudian ada Aisyah Bunda Iis. Assalamualaikum. Siang Bang Ari, selamat siang. Cetar Lowakulu. Emang Lowakulu aja panas di sini juga. Panas banget. Tapi beberapa menit lalu tiba-tiba berubah nih jadi mendung nih ya. Request lagunya Hasrat Cinta dari Yana Julio. Boleh. Salamnya untuk semua yang lagi stay di GRJ, matrehat. Bang Ari, makasih. Wassalam. Ya, sama-sama. Samsul di Ngadiluih, di Purwokerto Ngadiluih Kediri, Selatan, Jawa Timur, monitor selalu katanya. Oke, buat semuanya selamat siang dan selamat untuk semuanya. Nice. Oke, very nice. Untuk berikutnya Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali juga hadir siang hari ini di Golden Memory. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ari, terima kasih. Terima kasih juga Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali.

Sobat GRJ, rupanya WA HP-nya WGRJ belum aku on kan gitu ya. Ya deh, sambil nunggu ini loadingnya agak lambat, jadi kita mau playlist aja lagu-lagu yang udah di request tadi sama sahabat-sahabat GRJ di siang hari ini. Dan untuk sebelum lagunya tampil, oh ya, kita langsung aja deh ketemu sama siapa ini, Jose Mary Chan yang segera menemani Mama Ican dan sahabat GRJ semua ya, yang lagi pada stay tune di 104.3. Dan oh ya, ini lagunya Jose Mary Chan-nya, ku matikan dulu nih si Emerson Lake Palmer-nya. Nanti ngedouble dia nih ya. Oke, dan nanti request lagu lainnya akan segera menyusul. Sebelumnya juga sudah ada online rupanya nih ya. Jadi aku sapa dulu yang online.

0: Selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, jamu pembicara jahe, abangku. Selamat siang, Abang Ari.
0: Iya, selamat siang Kak Ros. Mana Upin Ipin ya? Kok enggak ikut?
1: Upinnya di belakang.
0: Oh, lagi di belakang. Ya, Kak Ros silakan. Mau
1: lagunya tahun berapa, Bang?
0: Ya, tahun 50 sampai 90.
1: 50?
0: Ya, tahun 50. Ya, itu. Nah, ya, 80-an aja.
1: Tahun begitu, apa aja, Bang?
0: Ya, enggak tahu. Pernah dengar enggak tahun lagu 50?
1: Paling mah kan lagunya si Bunda itu waktu dulu itu tahun berapa yang engkau rasa enam bulan, selain itu apa?
0: Nggak tahu, nanti aku tanya Bunda dulu ya.
1: Emangnya bisa nanya ibu tadi keburan?
0: Iya, ditanyain, kalau dijawab nanti aku bilangin Kak Ros yang mana nanya.
1: Ada, Bang. Masa ngumpet Abang hari ini. Ada kalau nggak ada itu anu aja sudah, lagunya si
0: siapa?
1: Titi tadi itu apa? Titi Kadi.
0: Titi Kadi banyak lagunya.
1: Atau kena tahun berapa tuh, Bang?
0: Ya, Titi Kadi tahun
1: kena, Pulau Seribu tuh kena tahun berapa tuh?
0: Pulau Seribu itu itu nah ini ada dari kabar da Om Kodat apa ini bilangnya WA GRJ kada aktif. Wah, iya memang belum aktif. Ya, lagunya Pulau Seribu. Oke, nanti Pulau Seribu dari Titi Kadi ya.
1: Yang adiknya Ipin, gonceng di belakang. Yeah. Nanti tergungkang. Buat Ipin ya, semoga sehat selalu. Buat Karian Roket. Buat Bogi. Buat yang di Bukuring itu siapa, Bang?
0: Yang di Bukuring siapa? Kak Ros.
1: Ada orang baru juga di Bukuring, ada Pak Bunda-bunda aja ya. Bundanya. Buat Mama Apit. Buat ayah ini, buat bukannya Abang ya, Abang Sera sama kecepat sembuh, itu jatuh dari motor itu, Bang.
0: Oh, Abang Sera yang jatuh. Waduh, kasihan.
1: Jatuh di, dari
0: motor.
1: Di cerempet sini.
0: Truk.
1: Di cerempet anu motor anu anak ABG pas nonton sepak bola.
0: Oh, ya kasihannya di cerempet sama ABG. Semoga
1: ada aku cepat sembuh. Enggak bengkak kayak gitu kakinya ya, kasihan tadi enggak jalan. Terus buat Om Kodat ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Pit.
0: Iya.
1: Mbak Iis. Umi Dila. Oma. Abah Sipi. Abah Rangga. Abah Daini Lito. Buat Abah Buran Habuk. Buat Bang Hidayat. Terus yang di Bayur itu siapa?
0: Yang di Bayur itu orang Bayur semuanya ya.
1: Orang Bayur aja sudah semua. Ya sudah, salam beratannya. Bang, ulun pantunnya sudah dibaca kah?
0: Pantun kirim kemana pantunnya? Kirim ke WA. Iya, belum dibaca. WA-nya baru dibuka. Kalau baca
1: sendiri aja. Lamaan.
0: Iya deh. Iya. Makasih.
1: Penutupnya pakai pantun kan. Anak Indonesia nonton sepak bola. Nonton sepak bolanya di lapangan luas. Upin Ipin sama Atu Ari lagi nonton bareng sepak bola.
0: Mana lagi siaran namanya bisa nonton.
1: Nonton sepak bolanya rame-rame.
0: Iya.
1: Makasih ya, Bang.
0: Iya.
1: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ros dipilih lagunya Titi Kadi yang Pulau Seribu. Oke lah. Kalau begitu kita langsung aja ya. Untuk nikmati Jose Mary Chan yang udah ditungguin sama Mama Apik nih.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Saat ini Anda mendengarkan 104,3 Gembira Raya Jaya FM, 100% Music Station.

0: Di Golden Memory tadi kita sudah nikmati kehadiran Ebit G.A.D. Suaraku lagi genteng nih, gangguan tenggorokan kayaknya. Oke, makasih untuk Dewi Sagittarius yang udah pilih lagunya Ebit, yang mana lagu yang dirilis sekitar akhir tahun 1979. Lagu ikonis ini dimuat sebagai lagu pembuka dalam album keduanya yang bertajuk Camellia 2. Dan lirik lagu ini ditulis oleh Ebit G.A.D. sendiri sebagai bentuk keprihatinan dan empatinya terhadap bencana letusan kawah Sinila di daratan Tinggi Dieng, daerah Jawa Tengah yang mengeluarkan gas beracun pada tahun atau sekitar Februari 1979. Ya, karya ini menyampaikan pesan tentang kerusakan lingkungan sekaligus mempertanyakan fenomena alam kepada karang, ombak, dan matahari ketika terjadi musibah. Ya, beberapa hari lalu di Sulawesi Tengah juga kembali ada bencana gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah nih ya. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu berdampak korban jiwa yang banyak. Karena kalau yang sekitar tahun berapa, 2019 itu yang likuifaksi, wih, banyak banget korbannya. Oke, sahabat Gerja, kita ke online dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Ari.
0: Ya, selamat siang. Ada Bunda Nani di Pinang Seribu. Terima kasih.
1: Bentar lagu anu lu nih, Feeling Maurice Albert nih.
0: Oh, mantep lagunya. Feeling rasanya aku. Waduh. Oke, Maurice Albert nanti akan tampil dengan Feeling.
1: Nih, Maurice Albert nih.
0: Iya. Oke, mau
1: kirim-kirim nih.
0: Ya silakan.
1: Buat seluruh penggemar menurun sambat panjang Bang Arya.
0: Iya, jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja.
1: Jadi buat seluruh semuanya penggemar GRJ nih, salam hormat, salam kenal, salam persahabat kompak selalu. Buat Bang Ari, makasih banyak untuk lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, singkat padat dari Bunda Nani di Pinang Seribu. Oke, dari Maurice Albert yang akan nanti tampil bawain Feeling. Ya deh, aku carikan feelingnya dulu nih. Feeling nih penting nih. Oke, feeling. Oke. Nah, sementara untuk si siapa tadi yang udah di Penspet, lagunya udah kita penuhi juga nih untuk si Mama Pik ya, dari Jose Mary Chen tadi. Lagunya, makasih lagunya Bang. Ya, makasih Dewi Sagittarius, Bunda Iis, sebentar lagi ya lagunya. Sementara aku belum tuntas tadi ngomongin tentang lagunya Ebit tadi ya. Ya sudah, gak apa-apa dah, lewat aja. Kita skip aja, lanjut cerita tentang apa lagi nih yang udah masuk di... Oh ini, ada Mas Puja tadi. Mas Puja, mohon maaf, ini lagu Rehananya yang Man Down-nya ini. Ini kan lagu sekitar 2011 itu. Mungkin kalau besok bisa di request-nya ya, lagu-lagu manca di era tahun 2000-an. Sedangkan Rehana aja lahirnya tahun 1988. Ya Mas Puja, mohon maaf, boleh di request lagu yang lain aja, dikirim aja di sini atau di WA GRJ ya, ke nomor 0822-5250-6700. Dan berikutnya Malik di Giri Indah. Selamat siang Om Ari, request lagunya dari Red Hot Chili Peppers dengan Scar Tissue. Oke, makasih. Mudah-mudahan nanti sabar nunggu gilirannya ya Malik. Ada siapa lagi? Udah request, tinggal baring-baring sambil monit, bisa teguring nih Bang lah. Oh iya, mudah-mudahan biar teguring bangunnya kena pas asar ya kan. Jangan asarnya lewat ya, kalau perlu maghrib sekalian baru bangun. Oke, dah sudah. Aku sudah makan siang kan? Oh, nanya doang. Aku kan udah pernah makan siang. Siang tuh aku makan nasi biasanya kalau ada nasi. Iya kan? Kalau ada wadai makan wadai itu. Nih, Kodrat siang ini mantari apa? Drat, kem drat. Mantari telapak onta kah? Kari telapak onta. Mah nyaman tuh drat ai. Ya. Oke. Aisyah Bunda Is, ditunggu ya lagunya Yana Yulio. Wah, sebentar lagi tuh. Aku mendeling aja di bawah, jangan macam-macam lah. Wah, woi, ikam sudah di bawah. Aduh, anu martabak anu itu sudah di bawah kan kah? Nah, karinya kari kambing lah. Aku kalau kari ayam kada, kada selera aku. Oke deh, buat Kodrat ya yang ada di bawah teman di Rama Station. Nah ini, wah main PS nya di situ lawan ini Mas Wahyu. Wah dah cocok dah nonton bola aja juga sekalian lah. Karos anak Nusantara nonton sepak bola di lapangan luas. Iyalah, masa mau di lapangan kasti anak Jepang, anak Cina makan bakso. Jamu Puspista Raja Herbal. Ya. Itu pantunnya ya. Assalamualaikum hadir atau. Oke, tadi sudah online kan? Nah, numpang lewat permisi. Ya, dah makasih Kak Ros. Nah, kada puas juga si Din sudah online masih juga. Oh, gagal dah hendak panen mangga. Iya dah. Ada yang ampunnya kami macam-macam. Sudah kutakuni juga. Pian kan nyuruh ambil nangka, kada ada nyuruh apa-apa. Wah, itu memang dasar bubuhannya tuh. Cukup padai, karena kalau aku mahamuk, jangan salah. Wih, aku mahamuk. Kodrat yang mahamuk, lain aku bang. Kalau Kodrat kena mahamuk, jangan salahkanlah tuh. Kemudian, siapa lagi yang berikutnya? Ya nih, untuk Mas Puja, mohon maaf ya. Lagunya boleh diganti aja. Nah, sementara kita mau dengerin lagunya Yana Yulio dengan Hasrat Cinta. Nanti disusul lagu Bunda Nani. Waduh, Morris Albertnya dengan Feeling. Kemudian nanti ada lagunya siapa lagi tuh? Oh, lagunya Malik nanti kalau sempat ya. Nah, kalau Mas Puja nggak ada kasih insert untuk lagu yang dipilih. Ayo, silahkan.

0: Iya, Pak Hasan ini.
1: Kabar baik ya.
0: Lama nggak kelihatan.
1: Wah, lama nggak ketemu nih. Kemana aja?
0: Oh iya, dengar-dengar Pak Hasan menemukan getah batang pisang klutuk yang bisa untuk mengencangkan kulit wajah, leher, dan tangan, kan? Ayo dong, Pak Hasan, ceritakan. Kita juga pengen denger nih.
2: Baiklah, sahabatku. Saya akan menceritakan selama ini membuat orang menjadi penasaran. Getah debok pisang klutuk ternyata bisa untuk menarik kerut bagi wajah yang berkerut. Sesungguhnya, kulit berkerut itu karena 1. Kurangnya oksigen kulit, 2. Kurangnya protein, 3. Kurangnya magnesium, 4. Kurangnya terpenoid, 5. Kurangnya steroid, dan kurangnya vitamin K. Semua itu saya lihat ada di debok pisang, dan kekurangan-kekurangannya tentunya saya cari di bahan-bahan lain seperti bunga teratai. Ternyata bunga teratai mempunyai khasiat dapat melembabkan kulit. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menjadikan senyawa-senyawa tersebut saya sajikan kepada kaum Hawa. Di mana kaum Hawa pastinya mereka takut sekali berkerut, takut sekali lingkar matanya terlihat kantung mata. Saya jadikanlah racikan ini menjadi obat. Khasiatnya untuk menarik kerut pada lingkar mata, pipi, dahi, leher, dan tangan. Selebihnya dari itu, saya cukupi kelembapan pada kulitnya. Kemudian saya lengkapi lagi tingginya protein, artinya dengan tingginya protein itu kulit menjadi anti sinar UV. Artinya kena sinar UV tidak akan menjadi gosong atau memerah. Hasil racikan itu saya namakan produknya Hemba, yaitu produk yang bisa mengatasi kulit berkerut dan flek hitam. Itulah cerita sekedar saya menemukan senyawa yang ada di dalam debok pisang klutuk. Begitu Mas dan Mbak tadi yang dipertanyakan kepada saya, sekarang sudah terjawab. Semoga ini bermanfaat bagi kaum Hawa. Terima kasih.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Duduk, bentar lagi. Wih, canggih. PS baru.
7: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
6: Hehehe, sorry.
7: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
6: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
7: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
6: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
8: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767. 0813 0857-9767-6767.
7: Ya. Aduh. Janggi. Aku belum selesai main.

0: Oke, untuk Malik yang udah gabung di Golden Memory tadi dengan tampilan dari Red Hot Chili Peppers yang udah menemani ya. Oke, terima kasih kebersamaannya. Juga ada Bunda Nani di Pinang Seribu, dan sebelumnya tadi siapa ya yang udah lagunya aku playkan ya, mudah-mudahan lagunya Yana Yulio tadi yang di request sama Aisyah Bundais. Makasih lagunya Bang ya. Makasih, semoga cepat pulih gantengnya Bang. Iya, mudah-mudahan nih. Ya. Itu ajak makan mangga tetangga Bang Kodrat nih yang ngajakin. Aku enggak doyan aku makan apa? Rujak itu, Kodrat yang senang rujak itu. Aduh, dah. Aku dengar rujak aja udah rasanya kecut dari liurku. Oke, dari Kodrat kita ketemu dari Aisyah Bundais kita ketemu dengan si apa nih yang ada si Dayat nih, Dayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ari? Wah, kabarnya baik. Alhamdulillah di sini lagi dikasih bonus hujan malah nih ya. Siang hari ini panas pol. Di sini hujan. Adem. Semoga baik dan sehat ya. Oke, hadir Bang Dayat di M Said 1 yang katanya buat pencinta pendengar sahabat GRJ Golden Memory di mana aja berada, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat buat keluarga saya, semoga sehat dan selamat beristirahat. Bang Ari, selamat tugas, lagunya Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik. Makasih Bang. Oke, nanti ditunggu lagunya ya. Untuk Dayat di M Side 1. Kemudian di belakangnya Dayat ada Kodrat nih, Om Kodrat katanya, tiada nama seindah namamu, amun ke dada, Tio Panta featuring Abi Mesak. Mana ada hujan karing di lantai 2. Iya memang, lantai 2 kadang hujan, lantai 3, lantai 1 aman. Yang hujan itu kan di luar sana di jalanan lah. Oh ya, untuk berikutnya ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bang Ari, apa kabarnya? Pastinya sehat selalu ya. Mak Roman hadir nih. Request lagu Bang Ebit Gade, judulnya Untukmu Kekasih. Lagunya mantep nih. Salam buat pendengar GRJ, semoga semuanya sehat selalu. Buat Bang Ari, motogas dan semangat dari Bunda Sri di Makroman ya. Terima kasih Bunda Sri. Nanti lagu Ebitnya nongol lagi ya. Oke, kita sapa dulu yang berikut ini. Dari siapa nih? Selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Puspita.
1: Jamu herbal.
0: Oke, deh. Dari Koko Saipul nih ya.
1: Jangan dibalik-balik.
0: Oh ya, kalau dibalik-balik nanti bisa tersungsang orangnya.
1: Iya, kalau gorengan dibalik-balik wajar.
0: Iya.
1: Biar kada hangit.
0: Kalau kada dibalik-balik memang pasti hangit.
1: Iya.
0: Ada yang kada dibalik-balik kada hangit.
1: Apa itu?
0: Hah?
1: Martabak.
0: Keroncong. Ada lagi orang menjual keroncong. Keroncong di Tenggarong, wah halus-halus keroncongnya. Dua biji nunggap, panjer anu terasa. Kalau sebiji, aduh kan terasa. Tapi kalau keroncong yang asli itu biasanya ada pisang apa? Pisang mahuli. Wah itu mantep itu.
1: Aku okay. Hari lagu dari Billy Joel lagi nih.
0: Billy Joel, Billy Joel.
1: Just the way you are.
0: Okay, Billy Joel dengan Just the way you are. Okay.
1: Kau seperti apa adanya.
0: Okay, benar sekali. Just the way. Dan silakan salam dipakai jalurnya.
1: Salamnya.
0: Ah.
1: Tadi ada Bunda Nani ya. Pindah lakas kemana Bunda Nani?
0: Oh, Bunda Nani itu memang kayak itu ekspresnya efisiensi biar pulsanya kada lekas habis.
1: Aku lagi lagunya pilih.
0: Oh, wah, lagunya mah mantep tuh. Lagu yang tahun orang-orangnya aja yang enggak punya lagu ya, itu.
1: Kita punyanya tuh
0: Morris Albert tuh tahun 75 itu lagu tuh. Bah,
1: ya, itu.
0: lagi bujang-bujangnya si Dinton 75 tuh.
1: Kemudian ada di Kemar dengan Rinanya ya, mudah-mudahan lagi dengarkan juga, selamat siang. Ada Mama Apik juga ya, ada Bunda Eti, ada Bunda Ros.
0: Yep.
1: Bunda Ros tadi sudah di online, anu lagi lah, Facebook lagi lah.
0: Siapa itu?
1: Bunda Ros.
0: Oh, di WA-nya. Pokoknya rupanya tadi tuh WA-nya belum on, jadinya sudah ngirim. Paksa ini telepon mah, lagi kuota ada kan, mantap.
1: Kemudian juga ada Rian Paket juga ya. Ada Norol dua-duanya. Ada Topan juga ya.
0: Iya. Okay.
1: Kemudian juga jadi sayang juga ya, mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan selalu bahagia, bisa makan.
0: Iya.
1: Bang Arinya, terima kasih waktunya bang.
0: Oke, terima kasih Saiful Koko, ditunggu nanti Billy Joel-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi aku mau menyapa lagi yang di mana tadi tuh. Oke, dari siapa nih, Bunda Ayulin di Loajana. Nah, muncul juga. Oke, di Barito ke M1 katanya salam buat Dewi Sagitarius, Mbak Puja ya tulisannya, bukan Mas Puja nih, Mbak Puja, Bunda Is, Bunda Nani, Bang Kodrat, Mama Apik, Jula Kamai, Bang Dikmar, Kak Ros, dan semuanya aja salam sehat kompak selalu, request ikut aja. Oke lah, buat Bang Ari terima kasih, sehat panjang umur, semangat merdeka. Ya makasih Bunda Ayulin di Loajanan. Panas juga kah nih, kada hujan lah. Ada siapa berikutnya tadi, Dayat, lagunya ditunggu aja nanti ya. Oke, dari Om Kodat, tiada nama seindah namamu. Oh, lagunya Tio Panta, Obi Mesak gitulah. Mana ada hujan, ya sudah nih. Ada siapa berikutnya? Oh, ini Bu Sri di Makroman juga udah ya kebaca ya di WA GRJ. Dan hari mau nyapa dulu yang ada di fanspage GRJ, ada Udin. Udin sedunia. Ebit Gede itu aslinya orang Banjar. Wah, ya kah? Oh, orang Banjar negara, oh my. Bujur kah? Waduh, ikam nih bujur-bujur jadiin, karena ikam aku takut nih lawan anu lah, kalaunya kada bujur ikam berdusta artinya. Nah, aku takut nih lawan Mbah Gogel. Nah, Mbah Gogel bujur lah. Udin itu Udin Ebit itu orang Banjarnegara.
2: Tapoy. Helana pula lakat.
0: Nah, Udin ngeramput ya. Udin ikam ngeramput ini. Sembarangan memadakan banyak negara. Oke deh, makani Om Tapai bagus. Ikam Tedin, jangan pada aja antari sini nah, Tapai berapa parah aja kan, matan mana polder ke KS Tubun, bah stumat aja. Kalau kada di Grab aja nah, kirimi sini nah, gesen hari di GRJ udah bapak Tapai. Tapi kalau di Grab aku udah mau empat tantang pokoknya. Oke, Din, canda aja Din ya. Oke, makasih buat Udin sedunia yang siang hari ini sudah gabung juga di Golden Memory ya. Mudah-mudahan Udin sehat selalu Din lah, ikam ganjang-ganjang makan Din. Kodrat sedih di lantai 2 lagi curhat sama Wahyu.
2: Neng nang.
0: Oh nang.
2: Leong klangkang.
0: Leong ngak.
2: Cang ei, mang ei,
0: pang
2: ei.
0: Laka laka laka laka. Oke lah. Untuk yang berikutnya siapa lagi nih? Yang di WA ada siapa? Fanpage sudah selesai. Udin. Yadin lah. Bujur nanti, serius Din. Kamu jangan berdusta lagi Din, dimarahi kamu sama Mbak Gogel karena lah, ya gak ada bully kamu. Oke, untuk si apa tadi itu yang request jalan terbaik. Nah, jalan terbaik mudah-mudahan Ahmad Dayat bisa dinikmati. Kemudian Bunda Ayu Ulin ngikut aja lagunya Kodrat, nanti nyusul Malik di Pondok Indah. Bunda Nani mirip lagunya Kasino Mari. Oh iya kah? Kasino Indro kah? Kasino mana ini? Ya, ada jelas juga Malik nih. Yang jelas Malik. Nah, Karos kenapa Karos? Aduh, Karos nih. Hore! Anak Belanda, anak Jepang jalan-jalan ke Radio GRJ Samarinda sama Bang Saiful Koko. Terima kasih Bunda Ayulin. Atu Ari, terima kasih juga. Ya, sama-sama. Karos lah. Yuk, kita ketemu sama Ku Cari Jalan Terbaik nih untuk Dayat. Kenapa? Kamalik, Kai, jangan malah biu.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh, jangan.
1: Canggih.
0: Aku belum selesai main.

0: Ya, sahabat GRJ, kita masih bersama di Golden Memory dan terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Tio Fanta tadi sudah bersama Obi Mesak dengan lagu yang judulnya Tiada Nama Seindah Namamu. Ngarannya indah bujur nih. Oke, Om Godat, semoga puas ya. Dan berikutnya lagu dari Ebit nih akan hadir kembali untuk sebuah nama yang udah di request sama Bu Sri di Makroman. Sabar ya, masih nunggu ya Bu Sri. Mau sapa dulu yang online nih. Halo, selamat siang. Halo.
1: Siang GRG.
0: Iya, siang
1: Jaya.
0: Oke, Puspita.
1: Sam Puspita Raja Herbal.
0: Mantap. Oke, kayaknya dengan Julak Ama ini yang juga sudah.
1: Bukan ini Julak.
0: Oh, bukan.
1: Suaranya masih kada kenal ini Julak.
0: Oh, kada kenal aku, iya.
1: Oh, kada kenal ya.
0: Asli kada kenal aku.
1: Siapa sudah masuk Julak?
0: Ada siapa tadi itu? Kak Ros. Ada Bunda Nani di PS, ada Saiful Koko juga. Nah, ini yang keempat. Kalau yang lain-lain banyak nih di fanpage maupun di WL ya.
1: Oh.
0: Oke, silakan. Dipakai jalur untuk
1: apa? Kesahnya nih Julak kita nih.
0: Kesahnya hari ini tadi panas hujan ya, itu yang faktualnya seperti itu. Nah, kenyataannya baru aja muncul nih Julak Amai, ya kan?
1: Nah, ya, hanya aja muncul nih Juana.
0: Dari mana kisahnya nih?
1: Oh, biasalah, masang jaringnya, malunta.
0: Oh, malunta. Malunta di sungai Mahakam situ kah?
1: Malunta di pinggir sungai itu bang, malunta.
0: Julak Amai masuk ampih hujan jar. Nah, jar Om Kodot nih, langsung langsung ampih hujan lah. Kerja di hujan, tadi hujan ampih dah di Kais Tubun.
1: Hujannya dah ulun padai, hujan tuh hujan, tapi

0: ini melapai ya. Ini kan ada hujan deras-deras lagi dah.
1: Iyalah, nah, jadi
0: ya, ini panas sih nah.
1: Kayak apa, kolehan memasang apa tadi tuh? Melunta kah, menjaring kah apa tadi tuh?
0: Melunta juga kayak.
1: Oh, melunta. Masih banyak lah iwaknya di Sungai Mahakam tuh.
0: Ya kurang lah sudah, karena kalau malam ulun lihat banyak yang nyetrum itu.
1: Oh, itu kalau yang nyetrum itu
0: ya ke hulu sana, nah di daerah Lopulus itu nah.
1: Mestinya kalau yang
0: kan, kalau hulu sana itu jarang ada yang menyetrum, bila ada namanya nyetrum sehari tujuannya karena banyak ramba.
1: Iyalah, kalau ya kalau bisa jangan disariki orang yang nyetrum itu. Ya tangkap, caburakan, akhirnya disetrum juga kan, kayak apa merasakan, nah kayak itu aja, kok usah dimarahi.
0: Apa tuh kehilir, jadi sampai Sungai Mahakam tuh.
1: Kok usah dimarahi, dipukuli, gak usah, kayak itu aja.
0: Karena
1: tangkap, caburkan, setrum, tuh.
0: Udah lah, karena kalau orang-orang yang kayak itunya, biasanya gawian menyetrum, matinya aja. Kesetrum juga kayaknya tuh.
1: Ah ya, mudah-mudahan.
0: Karena jelasnya ada kisah nih.
1: Iya, kisah apa bang?
0: Ya kan malam menyetrum nih orang nih. Jam 2, biasanya tuh setengah 12 nya pulang.
1: Oh ya, orang sudah sunyi, guringan, tuhnya keluar lah.
0: Hanya nyusur, apa hilir situ. Ke daerah Jembatan Mahkota 2 situ. Tapi ini mulai hilir sungai sini loh.
1: Iya, ini kisah ini nyata kah? Kisah apa? Maksudnya?
0: Apanya jelas?
1: Kisahnya?
0: Menyetrum.
1: Iya, kisahnya nih. Nah, Ikam dapat kisahnya dari mana? Ikam melihatkah? Apa orang berkisah kah?
0: Tahunya pas mati aja kan?
1: Mati apa?
0: Jadi dikisahkan tulaknya tuh jam ini.
1: Uh-uh.
0: Jadi 2-3 hari kan ada bulik-bulik juga.
1: Oh, yang menyetrum ini? Oh,
0: iya. Iya, 2-3 hari kan ada bulik-bulik ribut. Kayak orang, ini kesianu ini kan ada. Nah, jadi dicariin. Jadi laporannya kemana-mana ya lapor.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, melihat ya ada sosok ini menggunakan perahu cat ini. Nah, ya laporlah bahwa ada di sini orangnya. Nah, sekalinya pas hari malam ketiga juga.
1: Yap.
0: Ada timbul juga. Nah, dipapar sini aja, Bang.
1: Orang yang melunta ini tadi yang menyetrum inilah.
0: Ini malam. Nah, sekalinya ya itu Bang meninggalnya.
1: Nah, meninggal sekalinya karena kada tahu kenapa meninggalnya, kada tahu.
0: Kenapa
1: tahu.
0: Yang jelas? Itu.
1: Yang jelas game over
0: perahunya,
1: sudah.
0: Perahunya tenggelam juga kayak dede lagi.
1: Oh.
0: Orangnya timbul orangnya.
1: Ya, mungkin aja ada yang orangnya kada banyak kisah, perahunya tinggalamkannya, orangnya tinggalamkannya. Kalau manusia kan biasanya ya kada lawas timbul seorang tuh berapa hari kemudian akan timbul tuh biasanya kayak itu.
0: Kalau tongkang-tongkang batu bara jarang kan ke pinggir-pinggir sini. Kalau terupak tongkang batu bara kan
1: bah habis rumah orang. Habis rumah karena ada bersisa itu rakit-rakit. Di
0: pinggir-pinggir sini. Nah itu ini nyetrum tuh malam.
1: Iya, iyalah.
0: Iya, kesian aja Bang.
1: Silakan ya mencari jalannya yang terbaik gitu kan. Nah, ya sekarang kisah kita yang masih hidup aja lagi kan. Kisahnya apa ini selanjutnya?
0: Lagunya lagu ini aja juga.
1: Hah?
0: Dewa 19 Kangen, bisa lah.
1: Kangen itu masuk tahun berapa lah?
0: Nah,
1: oke.
0: Okay. Ulun lawas banar, Bu.
1: Iya lah. Karena aku cekkan kalau yang ada di bawah tahun 2000 lah. Kangen band. Dewa 19, rasanya Dewa 19 tuh dia sekitaran jalan 2000 ada tuh ya.
0: Nah, itu namanya judulnya Kangen. Nah, itu sudah.
1: Oke lah.
0: Kemarin kalau tuh ada Ica, lu dengar masuk lah.
1: Iya, Ica Tenggarong kah?
0: Ica Tenggarong, Mangkurawang kah? Mana tuh?
1: Iya.
0: Ada masuk tuh.
1: Ya, mudah-mudahan hari ini masuk lagi. Gila aja lah, Kamai.
0: Iya, masuk lagi, Ica. Bekesah, Ica.
1: Oh, iya.
0: Tadi pintar bekesah ini juga, Kai.
1: Oh, iya. Oh, anak buah Ikam juga nih bisa nih.
0: Ain. Kalau nyepian boy bekesah.
1: Iyalah. Kecualinya bisu, kalau bekesah.
0: Udah, ulun itu aja.
1: Oke, terima kasih. Nah. Jelakamai, kangen dari Dewa 19 lah. Oke. Nah. Oke. Nah, jelakamainya sudah. Tut, aku sampai di mana? Tadi aku nak melanjutkan kisahnya si... Siapa lagi tadi? Oh, yang kirim di WA ini... Melunta... Bang Arye amun menjaring ngarannya makan makanan kayaknya. Oh, kayak tuh mun menjaring ya. Mun menjaring tuh banyak tuh di muara situ. Banyak orang jual jaring tuh menjaring di situ. Ada lapor atau hari hujan. Nah, hujan deras lewat petir awas. Apa ini tetes kabur wakakakakakoy. Enggak, Anda pakai kabur. GRJ tetap aja ya. Buat Karos di wadahnya lagi hujan gitu ya, alhamdulillah. Kemudian ada Aisyah Bundais, hujan jual lokulu. Nah, hujan jual lokulu, alhamdulillah, adem, adem, adem, adem. Kemudian Basri Makroman, lagunya Ebit Yade Untukmu Kekasih, udah kita playlistkan ya. Nanti, oh ini segera ini sudah masuk playlist Ebitnya. Nah, bentar lagi akan hadir ke ruang dengarnya. Udah 32 dari pukul 14 kebersamaan kita. Jula Kamai juga nanti lagunya akan menyusul. Dan Bunda Ayulin, Loajanan hujan, Bang Ari. Nah, hujan jual Loajanan, alhamdulillah. Cuma ada Jula Kamai aja kada hujan di situ, biar aja kada usah hujan. Sebulanan kada usah hujan. Biar bangai orangnya. Ya, halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan?
2: Memory.
1: Golden Memory.
2: Iya.
1: Puspita. Raja Herbal.
2: Iya. Yang Puspita Raja Herbal.
1: Iya, ini dengan siapa?
2: Dengan Nur Grilia.
1: Oh, Nur Grilia.
2: Iya.
1: Oh, iya. Pina lain peng suaranya nih. Oh,
2: my. My.
1: Kada hujan kan di Grilia? Biasanya rancak hujan juga di Grilia nih.
2: Ada bang, kada hujan.
1: Oh, kada hujan ya, nah kada rata ini. Oke, Nur di Grilia, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa tadi ya?
1: Nah, kada ingat.
2: Nah, kada ingat lagi yang tanya hujan tadi.
1: Habis sam.
2: Oh, Ari Lasso aja bang.
1: Ari Lasso, ya Ari Lasso.
2: Yang ku tahu.
1: Yang ku tahu, ya, mudah-mudahan lagunya masuk format nih ya, tahun 2000 ke bawah ya.
2: Masuk kok itu?
1: Yang ku tahu, aku belum tahu lagi nih, belum ku cek lagi ya. Oke, ditunggu aja. Kalau ke dada apa pilihannya?
2: Kalau ke dada, anu aja, Nia dan Yati aja dah. Kalau ke dada.
1: Nia dan Yati ya.
2: Yang... Kan ada bang lah.
1: Hah? Apa judulnya?
2: Mudah ada, mudah-mudahan bisa.
1: Iya ya, Nianya apa?
2: Nia dan Yati, anu aja. Apa nih ya tuh kan, anu gelas-gelas kaca selain itu apa?
1: Apa kau segalanya kah? Kalau nggak salah ada juga itu.
2: Kau segalanya? Mm-mm.
1: Nia dan Niati, itu aja aku yang hit lagunya.
2: Oh, ya sudah, kau okay. Segala, kau segalanya tuh bukan Ica Purnamasari ya?
1: Kau segalanya tuh kan ada juga Ruth Sahanaya, ada, ya kan?
2: Ya, Ruth Sahanaya. Nah.
1: Oke, okay,
2: Rut aja sudah, Rut aja sudah.
1: Nah, Rut aja sudah lah. Kalau Rut nah. Ini pasti masuk sudah.
2: Iya, salamnya buat seberatan aja bang.
1: Oke, okay, makasih
2: untuk. Bang Arinya lah, sama tugas sehat selalu, pokoknya selalu semangat aja.
1: Amin, terima kasih Nur.
2: Oh, Ibang, yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di Grilia. Oke, okay, kita akan segera hadirkan Ebit Yade untukmu kekasih.

Hampir 2 jam kita tuntaskan kebersamaan di siang hari ini di Golden Memory. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang udah gabung di Fanspage GRJ di WA maupun juga di online 767619. Ya, hari mau menyapa dulu untuk Udin sedunia masih ada di Fanspage nih.

konsepnya Banjarnegara Jawa Tengah Om. Oh, bujur itu kalau Banjarnegara. Kalau Banjar Kalsel lain. Ya Udin, selamat siang dan selamat beraktivitas apa aja. Kemudian dari Depi di Indopis lagi apa nih lagunya Nina Bobo. Oh, Abah Kodrat yang nyanyi. Iya deh. Sampai buat Bang Topan, salam ganteng. Bang Arman di Luajanan, sehat selalu. Karo, salam cantik. Bunda Nani, semangat 85. Pak Tata dan istrinya, Bang Ipin dan teman-temannya, Bang Rian Roket dan Bunda Hajinya, Udin ganteng sedunia, sehat dan selalu. Buat Bang Saiful Koko, sehat juga. Buat Bobo Siang, Om Ari, sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Depi di Indopis. Kemudian udah ya, yang di Fanspage GRJ, Ari masih menyapa lagi yang di WA, ada siapa yang gabung. Makasih Bang Ari, udah diplaykan lagunya dari Bu Sri di Makroman. Ya sama-sama, Makroman gelap Bang, mendung tinggal nunggu tumpahnya tandon masih diisi. Iya, iya, iya ya. Oke, dan kemudian Bunda Yulin juga nih di Luajanan hujan nih ya. Oke dah, alhamdulillah kebagian hujan juga. Ada siapa? Oh, Mbais di Luakulu hujan juga. Terima kasih nih infonya sahabat GRJ. Ada Malik sama Betako Namari, ada Dracin kemarin itu di stasiun TV apa ya. Nah, itu kalau cari Dracin itu di YouTube sekarang sudah banyak. Kamu ikuti aja di situ. Wah, Malik nih kurang update nih, kudet di kamu nih Malik. Cari aja di YouTube, pokoknya Dracin tuh berseri panjang banyak di situ. Nah, kawalku ada. Pokoknya mulai bangun besokan sampai parak maghrib tuh Dracin aja ditontoninnya. Ngopi, merokok, lapar, makan. Coba TV itu kalau ini bawa kamar mandi, kamar mandi. Oke dah, itu kalau sudah mabuk nonton Dracin atau Drakor, wah sudah. Gak ada lagi, sudah yang digawi yang lain. Dah, habis. Terima kasih sahabat GRJ yang udah menyapa di WA. Dan nanti kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan ada waktu Anda di Goda jam 3 sampai jam 5. Ari segera pamit dari Golden Memory untuk kebersamaan kita hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Dan esok kita akan ketemu lagi di Golden Memory dengan lagu-lagu di era tahun 2000-an. Dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, Ari bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih. Mohon pamit, sampai ketemu lagi nanti. Dan jumpa kita kali ini akan ditutup sama satu lagu yang udah cukup lama banget. Bahkan ini album perdana atau album pertama kalinya Michael Jackson. Wah, ini Michael Jackson akan bersama sahabat GRJ dengan salah satu lagunya yang sangat populer sekali. Ya ini, loh kok kesini sih? Mana tadi? Aduh, kabur lagi. Astaga. Aku sudah siapin untuk lagunya dari Michael Jackson, tapi tiba-tiba salah pencet rupanya tuh tadi, jadi kabur dah. Ah, mohon maaf deh. Ya agak lemot dikit. Tapi inilah kehadiran dari Michael Jackson, One Day in Your Life. Buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang mendung-mendung. Ya sahabat GRJ, masih dari kawasan KS Tubun dalam nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda. Kita jumpa lagi di 104,3 FM Gembira Raya Jaya dan di Goda, rancang acara yang hadir setiap jam 3 dari GRJ, tebar suara dengan lagu-lagu dangdut yang semarak dan penuh pesona pastinya ya. Membangkitkan suasana gairah dan semangat bagi Anda bersama Puswita, Raja Herbal, dan Ari yang akan memandu sampai nanti jam 3 sore. Ada Intania Cassandra dengan Merindukanmu Sepanjang Waktu. Waduh, kalau selalu merindukan sepanjang waktu itu kecuali habis umur ya kan. Nah, karena kalau lagi dari alam lain. Oke lah, untuk kesempatan kali ini senang sekali hari bisa menemani

putaran Piala Dunia sudah masuk hari yang keberapa ini, Pak? Ini info bola ini, wah nanti aja lah info bolanya ya. Ini kenapa suaraku lagi serak-serak aja, gangguan tenggorokan. Oke, kita akan sapa dulu untuk sahabat GRJ yang udah di fanspage GRJ. Ada siapa ini? Ya, assalamualaikum Bang, request lagu Rahasia Cinta Adela. Makasih, wassalam. Wih, lagunya Rahasia Cinta. Wih. Dari Adela ya deh, nanti tunggu aja ya Rahasia Cintanya. Mudah-mudahan bisa duluan hadir di Goda sore hari ini. Oke, Rahasia Cinta dari Adela. Mana Adela? Mana Adela nih? Siapa yang bawakan nanti? Oke, kita tunggu Adela. Oh, rupanya yang nyanyi nanti Ameta Julia. Oke, udah masuk aja playlist tuh. Nah, kalau udah masuk playlist tuh aman dah. Tinggal nunggu klik. Oke. Dan berikutnya Miss Rani Chan Goda. Hadir lagi Miss Rani Chan dan request lagu Kunyuk Kunyuk. Nah, ikamakahi jujuriring. Amun kadang ikut aja bayur hujan labat Bang Ari. Alhamdulillah. Nih wadah Miss Ran siap-siap memang nih. Nah, pasangi rumah anu Miss rumah pasangi jangkar biar kada hanyut. Dan mudah-mudahan lagunya nanti ada ya dari Kai Jujuriring. Kunyuk kunyuk kam. Berikutnya dari Dewi Sagitarius. Assalamualaikum Bang, request lagu Dara Ayu Dola Dola TKB. Oke lah kalau begitu, sudah ada 3 yang request di fanpage GRJ. Dan lanjut kita menyapa yang ada di WA. Ada siapa yang mencungul. Nah, dari siapa nih Bang Ari? Ini lagunya siapa? Bagus banget. My Love My... Oh, itu lagu untuk space saja ya. Jadi untuk lagu apa? Itu kada boleh di request ya. Itu untuk lagu apa ya? Untuk rehat aja gitu. Jadi pergantian acara dari Golden Memory ke Goda gitu aja ya. Nah, dari Bu Sri di Makroman nih. Assalamualaikum Bang, saya balik lagi minta puterin lagu yang judulnya Di Reject by Jeneta Janet. Makasih Bang. Waduh, kasihan ya, Di Reject. Oke lah, ditunggu nanti ya untuk Bu Sri di Makroman. Kemudian assalamualaikum hadir hadir Karos nih, request juga lagu Ike Nurjana Bunga Dahlia, huh? Atau apa ini, semoga selalu sehat, atau Ari semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin ya. Bunga Dahlia ini apa? Ike Nurjana. Lagu Bunga Dahlia itu yang bawakan Om Kodat. Nah, salah kalau si Ike Nurjana ya, Ros. Nah, harus nih ngarut ini. Yang bawakan Bunga Dahlia itu Om Kodat. Om Kodat ini bulik sudah nih. Takut kehujanan lagi nih, udah gelap lagi nih ya. Habis hujan jalannya licin mau ke pasar. Bunda Alwin, Bang Saiful Koko, Bang Dayat, Om Kodat, Depi, Umidila, dan semuanya. Cuaca masih gerimis atau hari? Ya, mudah-mudahan hujan tidak ada bampian di situlah. Maka Ros. Oke lah. Kemudian siapa lagi nih? Oh ya, belum ada lagi yang lainnya. Nanti menyusul. Yang mau online seperti biasa di 0541-767619. Oke, Ameta Julia dari Adela sudah siap ini. Nah, dengan Rahasia Cinta yang ditunggu sama Bu Is ya di Loakulu. Yang masih hujan kan ini, bah nyamannya.

0: Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

segera atasi mata katarak berlemak dan suram blabur buram dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih, terang,

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colhelps Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Aduh, canggih.
5: Aku belum selesai main.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada

pada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat GRJ, kita masih di Goda. Aku bingung cermati lagu ini. Sampai hujan aja nangis. Astaga, lagunya sedih banget deh pokoknya. Hei.
1: Helena, pula laka.
0: Ada.
1: Nei. Choya mala pula laka.
0: Iya, vokalnya dangdut tapi musiknya kok enggak ada dangdutnya, aku bingung juga nih ya. Oke lah, untuk sahabat GRJ yang udah gabung di Goda, terima kasih ya. Dan si apa nih, Mama Apik ya, mudah-mudahan lagunya sudah disimak tadi yang dipilih dari Pusaran Bumi. Lagunya Adibal, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Nah, yang salamnya juga buat Puja dan semua sahabat GRJ aja, Bang Arima tugas. Makasih. Ya, makasih juga untuk gabungannya. Oke, sekarang kita mau sapa dulu yang telepon siapa sih ini? Halo, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Taufik ini, Bang.
0: Taufik, wih, di sini lagi hujan deres-deresnya. Dihantar nggak nih?
2: Mendung ini, Bang.
0: Oh, baru mendung dihantar ya. Oke, makasih Taufik udah sempat gabung di Goda.
2: Request lagu Bang Ari.
0: Lagu apa?
2: Lagunya G.I.U.B.
0: G.I.U.B. yang judulnya?
2: Gak ada waktu beb kalau nggak salah.
0: Gak ada waktu. Ini lagunya anu kali ya. Gak ada waktu, lagunya Raja kali yang didangdutin. Iya.
2: Lain itu Bang, beda.
0: Beda ya? Oh.
2: Ya, liriknya.
0: Beda anunya ya, sairnya ya.
2: Iya.
0: Oke, Taufik mau kirim sapa buat siapa?
2: Salamnya buat Bunda Iis ya, selamat sore. Buat Mama Afid juga. Ada Bang Rian Roket. Buat Bang Hikmar. Terus buat Bunda Nuro juga ya, selamat sore.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi ya? Ada Bang Ipin. Buat semuanya aja, GRJ tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat Bang Arinya, amat bertugas Bang ya.
0: Makasih Taufik yang ada diantar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jurjar Ajul Kamai, pokoknya kedede lagi hujan, paling ya hujannya melapai aja. Bu, dasar bujuran sekalinya. Hujannya melapai aja, tapi di sini deras. Oke, dari Penspet ada Dayat, katanya apa kabar sore ini Bang Ari, hujan Bang. Nah, hujan. Sehat aja kah Bang? Assalamualaikum, hadir Bang Dayat di M Said 1. Salam buat pencinta pendengar sahabat Radio Gembira Raya Jaya di Goyang Dangdut di mana aja berada. Dari ujung ke ujung tanpa terkecuali bagi yang nelpon, semuanya selamat sore dan selamat beraktivitas. Tadi barusan si Taufik dihantar, semoga semuanya tetap sehat. Bang Ari, selamat tugas, semoga sukses selalu. Lagunya Sia-sia Mengharapkanmu, Happy Asmara, makasih. Oke, kita sapa di ujung sana ada siapa? Halo.
3: Halo Jua Junak Ari.
0: Nah, wah bujur jarak jelak sama ini, karena ada hujan lagi. Ih, cuma melapai aja hujannya.
3: Masih ekstra Jula. Ya dalam waktu seminggu ke depan, dua minggu ke depan ya berangsur-angsur panas tuh.
0: Ya kalau namanya panas hujan tuh ya biasa aja lah.
3: Julak, lagunya aku umpatan aja ini Julak.
0: Oke, boleh, silakan.
3: Jadi siapa aja kena yang menelpon setelah ulun ini kan ulun umpatinya.
0: Oke. Julak ama. Ini
3: kan masuk Devi Mucil masuk. Devi Mucil. Atau si Ica kan masuk ini, atau Mama Apik nih.
0: Oke.
3: Atau si Wahyu kan masuk nih. Nah.
0: Wahyu balem tadi, Taufik aja baru diantar tadi.
3: Jadi umpatan bubuhannya di antara 3 ke 4 tadi itu aja Julak ya.
0: Oke.
3: Jadi kalau kesah, kada ada kesah sudah nih.
0: Ya, kesahnya lagi hujan. Jadi ya suara atau distorsinya terlalu banyak juga. Jadi kada tapi apa monitornya kada tapi kita bepender nih kurang bening gitu loh dari biasa.
3: Situ.
0: Kenapa? Oh, deras banget. Banget derasnya.
3: Hujannya banyu kah duit?
0: Lawan guntur-gunturnya. Hujannya campur guntur.
3: Hujan banyu kah hujan duit?
0: Kalau ngarannya hujan itu pasti kalau daerah tropis itu banyu, ya kan? Kalau hujannya duit itu, nah aku kada tahu itu. Apalagi kalau hujannya iwak, itu biasa kalau ada tornado aja bisa terjadi.
3: Tapi julaka kena ada, kena waktunya, kena kada lawas lagi ini. Mungkin setahun dua tahun hujan es kena di Gunung Etam nih.
0: Oh iya. Ya bisa aja itu kalau terjadi siklon angin yang ketemu itu pasti akan terjadi siklon kan kutub apa dari daerah dingin dia ketemu itu pasti akan air yang akan mencair jadi hujan jadi beku.
3: Pokoknya kalau nya hujan es ramai itu pakai kan akan mandi salju.
0: Iya kalau hujan es mana bisa, kalau nya hujan salju nah itu baru, kalau hujan es mana kawa mandi sakit awak.
3: Ada yang
0: kaca gin pecah, kaca mobil gin pecahan itu latukan.
3: Latukan di daerah mana itu, di pulau seberang sana tuh.
0: Iya, itu kalau hujan es, tapi kalau hujan salju kada seperti itu, ya lembut lah.
3: Kalau hujan salju itu kayak kapasnya jula kan.
0: Iya. Ya itu kan kalau hujan es lain dengan hujan salju beda itu.
3: Kayak tahu-taunya aja hujan salju jula nih. Hah? Pernah kan anu kah? Sakura sana kah?
0: Wah, pokoknya kada usah bekesah kalau dikeluar itu. Kian aja lihat di mana, di Instagram.
3: Nah. Ayo sudah, ini di belakang mengetuk pintu.
0: Oke, terima kasih Jula Kamai. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, selanjutnya ada siapa nih yang gabung lagi di... Oh, masih ada nih. Ya, kita sapa lagi. Digoda GRJ. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
4: Halo.
0: Iya. Dari siapa?
4: Dari Windu.
0: Dari siapa?
4: Dari Windu, Bang.
0: Dari Rindu.
4: Iya.
0: Oh. Namanya Rindu. Iya, terus mau request lagu apa?
4: Lagu Di Mana Perasaanmu.
0: Di Mana Perasaanmu, siapa yang nyanyiin?
4: Yana Udi.
0: Rindu lagunya Di Mana Perasaanmu.
4: Yana Udi.
0: Oh, Di Mana Perasaanmu.
4: Ada belum lagunya?
0: Ya, aku carikan dulu. Nanti kalau ada di playkan. Iya.
4: Kabarnya Bang gimana?
0: Oh, kaburku kabur. Harinya hujan. Ya.
4: Sehat dan bahagia ya Bang ya.
0: Ya, terima kasih doanya.
4: Mau sapa-sapa dulu ya Bang ya.
0: Silakan.
4: Buat Bang Saiful Koko dan Depi Sayang, juga buat Bang Nang Roket sama Bunda Hajinya. Bang Arman sama hayalan-hayalannya gitu ya. Terus juga buat Pak Ros Selam Cantik, buat Bunda. Bunda siapa tuh yang di Simang Seribu tuh Bang? Bunda.
0: Bunda Nani kah?
4: Yang ngebut banget kalau ada nelpon tengah.
0: Iya, Bunda Nani.
4: Bunda siapa ya? Lupa. Juga Bunda Ii, Mama Api, kamu tiga jagoannya. Terus juga buat ngapa di pentek semuanya ya. Juga buat Bang Iti, nama temen-temennya, Mbak Ida Moni, Mbak Ida Koto, Mbak Dewi yang ada di Makassar. Pokoknya buat semuanya aja Bang ya.
0: Oke.
4: Ucapannya, kalau yang lagi bobo, selamat bobo. Terus yang lagi udah bangun, selamat sore gitu. Terus buat dengarinya, selalu sehat dan bahagia. Ditunggu lagunya ya.
0: Ya, terima kasih untuk
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gabungannya di Goda GRJ sore hari ini. Ya, kita lanjut lagi ke siapa nih yang berikutnya. Kodrat, kamu sudah beli ke belum, Drat? Nah, curiga Kodrat nih nyasar ini. Oke, untuk berikutnya

Burung nuri terbang pulang ke sarangnya. Semoga kada banjir ya tuh Ari. Aduh, ini burung nurinya tinggal di mana nih? Dari Karos. Ada siapa lagi nih yang gak jadi hujan bang di Makroman? Oh, Bu Sri di Makroman gak jadi hujan ya? Di sini menderes bra. Bolak-balik sama petir-petirnya sekalian nih. Ya dah, mudah-mudahan aman-aman aja. GRJ tetap menemani suasana sore sahabat semuanya. Oke, untuk siapa nih Dayat tadi? Oh, Dayat udah tadi ya. Ada siapa lagi yang hujan udah? Ini siapa yang belum lagi? Oke, lagunya sudah hadir. Nah, siapa nih Bunda Is? Lokulu hujan, ya dah guring sudah. Kalau lagunya sudah hadir ya. Ya kita ke Penfest lagi. Ada siapa yang udah gabung tadi? Lagunya Mama Apik udah ya. Kemudian siapa? Dayat lagunya Sia-sia Mengharapkanmu. Ya deh, kayaknya itu aja. Yang lain menyusul nanti lagunya. Yang online terima kasih udah gabungan. Dan mudah-mudahan, oh ya, untuk Taufik nih yang nungguin lagunya Nggak Ada Waktu. Oke deh, nanti kita tampilkan lagunya Nggak Ada Waktu. Happy Asmara, Sia-sia Mengharap Cintamu. Kita tampilkan dulu yang di request sama Dayat. Nanti menyusul lagu berikutnya ya. Buat semuanya, sahabat GRJ, selamat sore. Dan mudah-mudahan cuaca hujan yang deras ini daerah Anda aman nih, wadahnya Misran Nican nih di Bayur, aman aja Chan, Misran Nican. Mudah-mudahan lah aman. Kemudian Om Topan juga di Bayur. Ini Bang Sera nih kabarnya tadi dari infonya terjadi insiden kecelakaan, gugur dari motor Jar. Nah, aku ada tambahan lagi info Jarnya, Bang Seranya tergugur dari motor, batisnya lawan tangannya terpisah sampai kayak apa itu?

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

audio streaming juga. Ya, selamat sore buat semuanya. Nikmati di Goda. Oke, ada beberapa pesan yang udah masuk lagi di Benspet GRJ. Aba Wisel di Sampelangan Gianyar Bali hadir. Goda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Ari. Sore juga untuk Aba Wisel di Sampelangan Gianyar Bali. Kemudian berikutnya ada siapa nih yang mencungul lagi? Oke deh, sementara di sini ada hilang nih ya. Udah enggak ada nih ya. Oh, ini dari Dewi Sagitarius. Makasih lagunya Bang Kadap sudah di daerah. Wah, walau hujan-hujan aja kah? Masih kadap aja. Dari Devi Dindopis buat Bang Topan di Bayur, buat Bunda salam dingin.

0: dingin buat Bang Dorayaki, sehat dan selalu bahagia. Om Ari, makasih. Oke, dan berikutnya salam dingin-dingin aja deh buat Abah Kodrat, Mat Bobo Sore, Abah Darwin Yuda, salam mucil spesial buat Bang Dorayaki. Salam sehat dan bahagia. Mari, makasih juga. Oke, sama-sama. Makasih sahabat GRJ yang udah gabungan di sore hari ini di Fanspage maupun juga di WA. Ada masih stay Bang. Oh, masih stay. Belum beberapa jam kah? Oh, mungkin matanya beberapa jam, telinganya masih menelinga. Ya udah. Untuk Bunda Is di Ilwakulu, juga buat Mas Eko yang ada di sana, ya salam sehat dan salam semangat selalu Mas Eko ya. Nah, pokoknya santai aja. Kalau kada tapi ada gawian, di situ ada sumur kada. Nah, pian nguras sumur Mas Eko biar ada gawiannya kan. Kalau kada ada gawian kan muyak nguras sumur ya. Kalau kada bujuri atap kah itu kan, tapi hati-hati pian naik-naik lah kalau pina manggitir. Oke, Mas Eko, salam persahabatan selalu tentunya, mudah-mudahan selalu panjang umur bersama keluarga tercinta. Alhamdulillah, makasih lagunya sudah hadir. Iya, tadi lagunya sudah di playkan tadilah. Oke. Dan sudah jam berapa nih? Oh, masih baru setengah lima. Masih setengah jam lagi. Ada Bang, pokoknya full musik sore. Iya ya. Iya, dengerin di Goda itu pokoknya musiknya nonstop dah. Inya ngurusi mentok. Wah, mantap nih Mas Eko. Wah, ngurusi mentok aku, mentok tuh ketujuh intalunya aja, intaluitiknya gana-gana kah? Wah, kalau intaluitiknya gana-gana, apalagi kalau pas diceplok gitu warnanya mata sapi. Keluar mata sapinya itu mantap, gurih, digoreng setengah mateng lah. Iyalah, mudah-mudahan ternak mentoknya makin mogal megol aja ya. Senang Mas Eko nih yang megol-megol rumahnya lah. Oke. Yuk, kita mau dengerin dulu lagu siapa nih? Ah, ini ada lagu baru nih. Biasanya kan Gadis Manis Kalimantan. Aku mau dengerin dulu nih bareng-bareng nih, baru ini juga nih. Gimana lagunya, bagus gak nih? Gadis Baliku. Oh, ini mungkin lagunya siapa ya? Yang pokoknya kita dengerin aja nih. Dari bubuhannya New DM nih. Wah, siapa nih New DM nih? Oke deh, kita mau nikmati aja. Dan sementara buat semua sahabat GRJ, selamat menikmati yang anget-anget sore-sore gini. Biasanya kalau ada kopi-kopi nyaman ini, kopi anget, bikin pisang goreng, singkong rebus, jangan digoreng-goreng lah yang bujur Mbak Isa. Iya, bujur-bujur. Ayo deh, kita dengerin dulu Gadis Wali. Biasanya kita Gadis Manis Kalimantan, kali ini Gadis Wali. Kita coba lagu baru nih ya untuk sahabat GRJ yang lagi stay tune tentunya.
1: Halo. Oh iya, katanya ada New DM ya. Akem udah bawa tim nih. Ayo kita bergoyang yuk.
2: Jalan-jalan ke Kota Karawang, jangan lupa beli kembang. Malam ini kita datang bersama Miss Dakem, siap mengguncang. Ke sawah, lihat padi. Singgah dulu minum jamu, kalau kalian sudah ready.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Mak, mak, mak, coba sini, lihat kulitnya dia, sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
2: Wow.
3: Jelas lah, sehat begitu, mana glowing lagi. Insecure nggak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang, apalagi punya prasangka buruk.
2: Hey.
1: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia, glowing banget kan? Perawatannya mahal itu. Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494, atau ke Kes Tuhun dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.

0: saat ini. Dan kebersamaan kita dari jam 3 tadi sudah hampir merapat ke jam 5, kurang lebih 5 menit lagi. Maka saatnya Ari akan pamit dari ruang dengar sahabat semuanya. Dan tentunya terima kasih banyak atas atensinya yang udah gabung di fanpage GRJ menyemarakan acara ini, kemudian juga yang gabung di WA GRJ di 0822 5250 6700. Terima kasih banyak. Dan yang sempat online juga tadi di 0541 767 619 juga diucapin terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa ketemu lagi ya, terutama besok hari Jumat dan Sabtu. Insya Allah Ari masih menemani di GRJ tentunya di rancang acara yang ada di waktu tertentu pastinya ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Dan mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan dan keberkahan. Hujan yang turun tercurah cukup deras hari ini, tidak membawa banjir tapi membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Aris yang bertugas bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan acara ini dapat berkenan di hati Anda. Dan jika ada hal yang kurang berkenan, Ari mohon maaf. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masih kuliah dong.

0: Terima kasih.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah allazi ja'ala Ramadhana shahran siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita, yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Sya'ban misalnya, tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan, kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih. 22 prek lagi, 23 masuk lagi. 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, "Kenapa enggak ke masjid?" "Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar." Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100 ribu kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi, ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya. Ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? لِأَنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ مُجْتَمِعَةٌ. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. وَالطَّاعَةُ مَقْبُولَةٌ. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. وَالدَّعَوَاتِ مُسْتَجَابَةٌ. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. وَالذُّنُوبَ مَغْفُورَةٌ. Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, "Bang, pepaya, berhenti dulu sebentar." Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak?
3: Berhenti.
2: Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak?
3: Tidak.
2: Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah, kita panggil, "Bang, pepaya, berhenti dulu." Dia dengar tapi enggak mau berhenti. Apa kita bilang? "Kang pepaya budak." Dipanggil enggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang, hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhallazina aslamu. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya enggak puasa. "Pak, itu teman saya kok enggak puasa?" "Enggak puasa?" "Enggak puasa." "Dia bukan orang beriman kali ah." Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. "Beriman kok, Pak." "Iman." "Iman, tapi enggak puasa." "Enggak puasa." "Belum baligh kali ah." "Belum baligh, cuma badan doang gede." "Bongsor kali itu. Belum baligh." "Sudah kok, Pak, sudah baligh." "Sudah baligh, sudah. Tapi enggak puasa." "Enggak." "Gila kali dia ah." "Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa." "Waras, Pak, dia tidak gila." "Tidak gila." "Tidak, barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i." Ini keistimewaan puasa yang pertama, yang dipanggil melaksanakannya iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak?
3: Ya.
2: Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. keluar rumah bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin belaga miring. Temennya tanya, lu lemes amat, gua lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi, sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantep-mantep, pakai serban, pakai siwak, bahasanya saya paseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, ufoli warwal maghribi salah sarokaatin Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya. Di belakang ada calon mertua, tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabih sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu, karena ada orang yang disedekah-sedekani naik 10 ribu, yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya ini, sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5 ribu. Ketahuan kan, sehari 5 ribu. Kita bisa kongkalingkong, ada mandor rajin, enggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5 ribu. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5 ribu kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ajz. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, "Iza ja'a Ramadan

budak. Jadi jangan jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah, semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik tidur. Maghrib liwat, isya out, trawe boten. Temennya nyamper ke masjid, yuk trawe duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya, etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air, tiga butir korma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang. Makan ala kadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid. Isya tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang. Mau habis-habisan juga enggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi, langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, gak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak, kayak lokomotif, kelebal, kelebul, gak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia waktunya tinggal dikit, mau sahur dulu gak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut gak keburu sahur, akhirnya bareng, sebelah nyuap nasi sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu itu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak.

0: apakah yang paling kaya, bahkan yang maha kaya?
1: Itu sebenarnya cuma Allah.
0: Sebab apa?
1: Dia enggak perlu apa-apa.
0: Makin banyak keperluan kita,
1: makin miskin kita.
0: Coba orang puasa lihat.
1: Kalau sudah jam 2, jam 3,
0: itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa.
1: Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit.
0: Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir kurma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu?
1: Oh, bisikan nafsu rupanya itu.
0: Makin dalam kita merenung,
1: makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini.
0: Puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab, yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya.
1: Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede.
0: Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna li ibni adama wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas,
1: dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga.
0: Wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah?
1: Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad.
0: Nah, itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori,
1: bab 1 pegang setang, bab 2 dorong, bab 3 kaki kanan naik pedal kanan, bab 4 genjot.
0: Hafal teori, megang sepeda enggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang baso. Pun
1: mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi, diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah, rasakan saja lapar haus enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar, habis maghrib laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang hidup terlunta-lunta, perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan, beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu, malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Jangan nabi sumu tasihu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar, yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar, jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diporsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diporsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa Kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Wong Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa enggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Enggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Namanya pentol korek yang kecil itu. Sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, enggak kenyang kok. Sengaja. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadong masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lah wong orang lupa, lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja. Umpamanya, saya enggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? yang enggak batal, cuma begitu ingat buru-buru selesai mandi lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat sih ingat Pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlakak, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya enggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Wong Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong. Apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, satu orang satu mod. Ya Rasulullah, apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Wong istri saya di rumah sehari masak 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian ya orang kebangetan juga, udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya itu, yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu kurma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas syiami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib, habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, puasa. Ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mata. Ya, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini kadang-kadang kita enggak pengen lihat tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan lain, kelihatan itu kan rezeki. Oh, kita enggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua

0: atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak mau. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa, kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zohir batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang fit. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal, babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak, seluruh kesebelasan turun bertanding. Babak penyisihan Ramadan tanggal 1 sampai 10 babak penyisihan putaran pertama. Pasaran puasa rame, masjid musola full house, meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang terawih itu, yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum, babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun, yang enggak puasa mulai nekat, yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai, sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung, kita sih bakalan kalah, jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada Yang rajin ke masjid motifnya lain?
1: Ada.
0: Karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih, karena nganter-nganterin, rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah enggak bakal tahan lama. Akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya enggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya enggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung, puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, palanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, ghufirallahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis. Puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dan kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Gak tahu diri lo, minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia, berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begiva. Susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
3: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
4: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
5: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut and now.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.

0: 94 0812 56 24 74
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-66.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: hari
1: belanja apa Bu hari ini?
0: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal.

0: Rajaherbal.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: Diagre
1: Puspita Rajaherbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Rajaherbal.
3: Puspita Rajaherbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi. Begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir apa, kata-kata apa yang harus saya utarakan. Apa yang sedang saya lihat? Apa yang sedang saya dengar? Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak di dalam pekerjaan sehari-harinya otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka totallah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu. Sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir kapan sembuhnya. misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa titik perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah, gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya, faktor-faktor yang merusak jantung ini, saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris, artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung, gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah, satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah, pembuluh darah itu bisa terjadi pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung. Yang berbahaya buat jantung, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum, itu dia akan membawa hijau daun. Di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya. Cuma sama persis, di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu. Seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi. Dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah. Adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa, oh seruni ini tuh, oh ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
0: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah, termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus-menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya. Direbus ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore, gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya, yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung, gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena si komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silakan, bagus. Tapi ya itu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur, bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
2: Untuk yang paru-parunya kotor?
1: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal produk kita ya.
3: Produk Proal
4: Puspita Raja Herbal,
3: sembuhkan asam lambung.

0: dan sore.
1: Proal Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya.
5: Setiap paru-paru sama, ya.
4: Jadi tadi lumut
5: air
4: genggam, ya. Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun
5: kunyit
4: 2 lembar,
5: ya.
4: Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
5: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya. Gelas jadikan 1. Jadi
4: diminum
5: nanti
4: sehari sekali. Sehari sekali.
5: Besok
4: selama
5: dia ganti lagi selama 15 hari.
4: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
5: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya tokso baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar.

0: dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
1: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya. Garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal, Bapak. Bukan normalnya yang dilihat, Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi sewaktu-waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal, tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya. Kalau dia penuh oksigennya, maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokot merah. Nah, krokot merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokot merah. Ini kita ambil 1 genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung gitu dari akibat hipertensi.
0: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
1: jeda kemudian? 1 jam.
0: Oh, jeda 1 jam. Ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari?
1: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, diantaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah semua sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya

0: Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat. Ya. Kemudian di jok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar, ini dosis namanya.
1: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa nggak menyebutkan ya, untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
0: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah, sama
1: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian betul, jambe muda 1 ya, kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya 1 gelas.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
5: Daun kunyit.
4: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya,
5: direbus.
4: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar. Direbus ya, untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nuri. Anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
5: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu semua saja yang bermasalah pada trombosit, mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih. Saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis. Sekali jus kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan, karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama, dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat, pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti.
4: Satu.
5: Ini di saat saya mahasiswa dulu bu, saya uji cobanya di saat saya mahasiswa, masih usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya, usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya, tapi kondisi badan kita pegang panas ya, tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
4: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
5: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.
0: Call Help
1: Puspita Raja Herba, menyembuhkan mata berlemak, mata

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena pengembalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
2: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kali ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
1: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klacit 3 Segan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
2: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya, sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa. Ambil satu genggam, kemudian kunyitnya 3, jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen, direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
1: Diminum pagi dan sore?
2: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam satu hari sembuh, berarti sudah satu hari aja.
1: Itu ya.
2: Kok belum sempurna misalnya, teruskan kedua hari. Dua hari sembuh ya, dia berhenti di dua hari gitu ya.
1: Gitu.
2: Jadi ngikuti aja.
1: Ngikuti sudah kering atau belum
2: ya, infeksinya. Betul, ya, betul ya.
1: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
2: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12, itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: Menyusul pagi dan sore G1000
1: Puspita
0: Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal.

0: Ibu Badaina sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagungnya 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya. Kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarse di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetehan ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ibu ya. Ya.
0: Berikutnya dari Bu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya, ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2.
2: Produk A2.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season yang berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Terima kasih Pak Hasan Sawila atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sawila di nomor 0812-250-6662 0812-250-6662 0812-250-6662 Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sawila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bangjo Brosot, Apotek Farmasindo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan pom bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara pom bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bangjo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bangjo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Van Hasan Sawila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sawila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fanku Hasan Sawila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti.

0: Minuman keluarga, sehat dan bahagia.
1: Van Haven Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang. Bahkan, menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
7: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: Oh, Med 9 itu apa ya?
9: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
7: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit.

0: Match 9 bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
2: Puspita Raja Herbal.
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM. Radionya orang Samarinda.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
7: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
8: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organ.

0: Terbang.
1: N ta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
2: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Saya informasikan produk untuk mengatasi
2: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Namanya Enta sih ya.
2: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah kayak gitu nih Pak.
1: Enta. Pom TR 1933341771.
4: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
6: bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut and now.

Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan.

0: Kesehatan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-247494, 0812-56-247494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut enak.

0: Ada Mas Charlie Van Houten.
1: Hey, happy asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, iki tambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku

0: Gila Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
2: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
5: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk

0: pencegahan minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan

0: di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut, enak.

Orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung.

0: koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.

0: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat 13 sampai ayat 52.
1: Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الحق
1: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Dan dia telah mempertundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian sungai-sungai.

0: وسخر لكم الليل والنهار.
1: Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mempertundukkan bagi kalian malam dan siang.

Dan Dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya dan sangat mengingkari nikmat Allah. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."

Ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang hak. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku selain perbuatan syirik, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar lagi memperkenankan doa.

Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat secara sempurna. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.

Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku, dan bagi orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Hukum terhadap penantang Allah. Orang yang zalim pasti dapat azab.

0: Nar.
1: Dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanyalah menangguhkan siksaan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena dahsyatnya apa yang mereka lihat.

pada hari mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, seraya bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong karena diliputi ketakutan yang sangat dahsyat.

dan berikanlah peringatan kepada manusia akan hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, Ya Rob kami, beri tanggulah kami dan kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Kepada mereka dikatakan, bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa?

0: الضلال.
1: Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Justru makar tersebut kembali kepada mereka sendiri.
0: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ

Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya, yaitu untuk menolong mereka dan membinasakan para pendustanya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan.

pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, yaitu bumi mahsyar, dan demikian pula langit. Dan mereka bangkit semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.

0: Allah.
1: Pakaian mereka adalah dari cairan aspal yang sangat mudah terbakar, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah sesembahan yang Maha Esa, lalu mereka menyembahnya semata, dan agar orang-orang yang berakal mengambil
1: dari jalan KS Tugundalam nomor 32B.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 khasiat jahe yang belum banyak diketahui. Pendengar yang berbahagia, apakah Anda termasuk orang yang suka minum ramuan jahe? Nah, pendengar, perlu diketahui bahwa jahe memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Oleh karena itu, Kiat Sehat kali ini akan mengupas tentang 7 manfaat jahe yang belum banyak diketahui. Pendengar, biasanya jahe digunakan untuk membuat masakan terasa lebih harum. Tak jarang, jahe juga dimanfaatkan untuk minuman penghangat tubuh. Perlu kita ketahui bahwa jahe ini ternyata memiliki khasiat lain selain menjadi rempah makanan dan wedang. Berikut ini 7 manfaat jahe yang belum banyak diketahui. Manfaat yang pertama, jahe bisa mengobati otot kaku dan mengurangi rasa nyeri. Caranya adalah dengan meminum seduhan parutan jahe dan meminumnya secara berkala. Insya Allah, nyeri otot tak akan terasa lagi. Kemudian yang kedua, jahe juga ternyata bisa mengurangi kadar gula darah yang tinggi. Jika Anda termasuk orang yang memiliki kadar gula darah tinggi, maka Anda bisa memanfaatkan jahe. Cukup dengan rutin minum air jahe setiap hari, akan menurunkan kadar gula darah hingga 12%. Jadi, kalau pendengar ada yang mengidap diabetes tipe 2, air jahe bisa menjadi salah satu obat yang sederhana tapi ampuh untuk mengatasi diabetes. Selanjutnya, yang ketiga, mengkonsumsi jahe mampu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Pendengar yang berbahagia, sebuah studi membuktikan bahwa jika kita teratur mengkonsumsi jahe, kemungkinan terserang pikun atau demensia di usia 60 tahun akan jauh berkurang. Dan yang keempat, jahe bisa mengobati luka memar dan bengkak. Pendengar, jahe juga diketahui memiliki kandungan anti nyeri alamiah, sehingga cukup banyak orang yang menggunakan minyak jahe sebagai pereda nyeri. Jahe juga bisa digunakan untuk menyembuhkan bengkak. Penelitian menunjukkan bahwa jahe mengandung senyawa antiinflamasi dan minyak volatil yang memiliki efek analgesik dan pereda nyeri. Dan manfaat jahe yang kelima, jahe bisa menjinakkan kolesterol. Ternyata pendengar, selain menurunkan kadar gula darah, jahe juga dapat menjinakkan kolesterol jahat. Caranya

Ya, cukup dengan mengkonsumsi 3 gram bubuk jahe setiap hari. Dan bulan berikutnya, kadar kolesterol akan kembali normal, insya Allah. Kemudian yang keempat, jahe bisa mengatasi gangguan pencernaan. Sistem pencernaan yang terganggu seperti sembelit dan semacamnya, bisa diobati dengan meminum wedang atau ramuan jahe secara rutin. Dan manfaat yang terakhir, jahe bisa meredakan nyeri dan kram menjelang haid. Sebuah studi dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine menemukan bahwa jahe bisa menghilangkan sakit atau kram saat menjelang haid. Nah, pendengar, itulah 7 khasiat jahe yang belum banyak diketahui. Semoga dengan mengetahuinya, bisa menjadi referensi Anda sekeluarga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh Anda dan keluarga. Dan tentunya menjadi resep andalan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manfaat lain dari pasta gigi.
1: Pendengar yang berbahagia, mungkin selama ini kita mengenal pasta gigi atau odol hanya berfungsi untuk membersihkan gigi. Tapi ternyata pendengar, pasta gigi atau odol memiliki manfaat lain yang jarang kita ketahui. Nah pendengar, pada rubrik Kiat Sehat kali ini, kita akan mengupas manfaat lain dari pasta gigi. Manfaat yang pertama dari pasta gigi, selain untuk membersihkan gigi, juga ternyata bisa mengatasi jerawat. Nah pendengar, timbulnya jerawat di wajah tentunya sangat menjengkelkan. Mungkin juga berbagai cara kita lakukan, tapi biasanya jerawat muncul kembali di tempat yang berbeda. Jika sudah mencoba berbagai cara dan hasilnya tetap nihil, coba siasati jerawat dengan pasta gigi. Caranya, oleskan pasta gigi pada jerawat yang sudah dibersihkan sebelum tidur, kemudian diamkan semalaman. Esok paginya basuh dengan air bersih, kemudian jerawat akan kempes dan menghilang dengan sendirinya, insya Allah. Kemudian manfaat yang kedua dari pasta gigi adalah bisa mengurangi keriput di kulit wajah. Pendengar yang berbahagia, tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk mengatasi penuaan dini yang muncul di sana-sini. Gunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan pasta gigi. Caranya mudah. Oleskan pasta gigi pada daerah yang mulai keriput, kemudian diamkan semalaman dan bilas dengan air bersih. Manfaat yang ketiga dari pasta gigi adalah bisa mengurangi gatal pada kulit. Pendengar, rasa gatal ringan pada kulit dapat Anda atasi dengan menggunakan pasta gigi. Caranya yaitu dengan mengoleskan pasta gigi pada daerah yang gatal. Tetapi dengan catatan tidak ada daerah yang luka, sehingga tidak akan terjadi iritasi kulit. Begitu juga ketika Anda digigit nyamuk atau serangga, Anda bisa mengoleskan odol di tempat gigitan nyamuk, sehingga rasa gatal dan bengkak berkurang. Kemudian manfaat yang keempat dari pasta gigi adalah bisa menghilangkan noda pada wajah dan tubuh. Nah, pendengar, noda pada wajah atau tubuh bisa terjadi karena bekas jerawat, bekas luka, atau akibat cipratan minyak panas. Nah, noda ini bisa dihilangkan atau setidaknya dikurangi dengan menggunakan campuran odol dan susu. Campurkan susu dan odol dan oleskan pada bagian yang bernoda. Lakukan secara rutin sehingga noda menghilang. Kemudian manfaat yang kelima dari pasta gigi selain untuk menyikat gigi adalah bisa menyembuhkan luka bakar. Segala jenis luka bakar ringan yang bukan termasuk luka terbuka bisa disembuhkan dengan odol. Caranya adalah dengan mengoleskan odol ke area kulit yang terbakar, maka odol akan mencegah pelepuhan dan pengelupasan kulit, sehingga bisa menjadi pendingan.

dingin sementara. Biasanya, luka bakar akan menimbulkan sensasi panas yang cukup menyiksa. Dan selanjutnya, manfaat yang keenam dari pasta gigi adalah bisa menghilangkan bau. Tentunya pendengar sering kesal dengan bau amis ikan yang menempel di tangan setelah kita makan. Apalagi jika tidak ada sabun pencuci tangan atau sanitizer. Maka pasta gigi atau odol bisa menjadi solusinya. Caranya, ambil pasta gigi secukupnya, kemudian gosokkan pada tangan layaknya kita memakai hand sanitizer, dan bau tidak sedap akan hilang dengan sendirinya. Demikian pendengar, beberapa manfaat odol selain untuk menggosok gigi. Banyak sekali ya ternyata manfaat dari pasta gigi selain untuk membersihkan gigi. Anda dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pembahasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Habis Peter Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Bisa Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil.

calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LCMIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LCMIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Kebun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Glenn Hafensabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati,

0: bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: bersih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
5: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
4: Deh, hari gini masih mau nikah muda, nggak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
5: Resikonya apa, Gin?
4: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
5: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
6: Yang penting sekolah.
7: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih

0: tinggal lengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
1: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
0: Hah? LC Mil Capin? Apa itu Mbak? Baru dengar.
2: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
3: Sejujurnya aku kira pengen kayak gini. Tapi kenapa mau orang iso ngerti perasaanku, Mas?

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre.
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila.

0: Dimanapun Anda berada, kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sakita.
4: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.